Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Biar.